0: enjoy dekat Isla Rai.
1: Bau stah.
0: Cindy.
1: Eh, kau rekan sama ni. Hagi tu untuk sila, sikna.
0: Hagi tu sama-sama.
1: Dua mong nug-nug, o di ba ni Justin?
0: Oh, apa? Oh, ina.
1: Oh, sige. Hagi tu untuk sila. Bisa kisah lalang nug-nug o Justin. Basta dua ka ha.
0: Dua ko.